0: Ya, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani menemani Anda di saat pagi hari ini pendengar. Kini kami ajak Anda bersama kita akan ikuti ibadah kebaktian Minggu pagi dari program Masa RRI Fak-Fak.
1: 2026 kategori paduan suara anak. Berkenaan dengan

Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapan-Ku, mengoyakkan pakaian-Mu dan menangis di hadapan-Mu, di hadapan-Ku, Aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah nas introitus kita di saat ini.

Pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami, kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan namamu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon,

Kami sering berbicara tentang hukum-hukum-Mu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon.

0: Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baharuilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepada-Nya.

0: Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pembaca pelayanan firman Tuhan di saat ini. Pembacaan kita terambil dalam kebenaran firman Tuhan, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-33. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik 34 ayat 14 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kitab Taurat Ditemukan Kembali. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan Kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Sapan, panitera negeri itu, "Aku telah menemukan Kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Sapan, dan Sapan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Sapan panitera negeri itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Sapan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negeri itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabia Hulda, istri seorang pengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra. Penunggu pakaian-pakaian Nabia itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepada sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburanmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatkanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya, dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Iya, puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di dalam satu persekutuan beribadah di saat ini. Itu semua karena kasih dan sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan tiap-tiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari persekutuan yang terkasih, dalam kita menjalani kehidupan ini, ketika kita sedang bersih-bersih rumah, kita sedang bersih-bersih lemari atau meja kerja kita dan lain sebagainya, pernahkah kita menemukan hal-hal yang sudah lama hilang? Seperti foto lama, surat lama, buku diari dan lain sebagainya yang sudah lama tidak terlihat. Dan ketika kita menemukan dan melihatnya kembali, terkadang kita melihat diri kita dengan cara pandang yang berbeda. Dan ketika ditemukan kembali, ada sesuatu hal yang mengguncangkan hati dan perasaan kita. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi dalam kisah pembacaan kita di saat ini, dalam 2 Tawarikh 34 ayat yang ke-14 sampai yang ke-33. Di tengah reruntuhan bait suci yang sedang diperbaiki, ditemukan kitab tua, kitab Taurat, firman Allah itu sendiri, yang dimana kitab itu telah lama terlupakan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Dan ketika kitab itu dibacakan kembali, seorang raja muda yang bernama Yosia, ia tidak sama lagi karena ada hal yang mengguncang hati dan perasaannya ketika mendengar apa isi kitab tersebut. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Raja Yosia adalah raja termuda kedua di dalam sejarah Alkitab. Yoas menjadi raja pada umurnya yang ke-7 tahun dan Yosia menjadi raja pada umurnya yang ke-8 tahun. Dan Raja Yosia dikenal sebagai raja yang saleh. Dan di mana pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yosia ini dikenal sebagai kebangunan dan pembaharuan rohani yang menakjubkan. Kalau kita membaca dan melihat kitab Tawarik ini menceritakan tentang perjalanan kisah kerajaan Daud yang telah dihancurkan. Lalu Daud mati, diteruskan oleh Salomo. Dan pada saat pemerintahan Salomo, di situ bangsa Israel ada dalam masa keemasan dan kemakmuran. Dan kemudian Salomo mati, dan disitulah terjadi perpecahan kerajaan. Dan ketika peristiwa itu terjadi, kitab 2 Tawarik ini hanya berfokus pada kerajaan Yehuda yang dimana dipimpin oleh keturunan-keturunan Daud. Yehuda adalah suku terkemuka di antara orang-orang Yahudi yang kembali membangun kembali Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selama bertahun-tahun bangsa Yehuda hidup dalam penyembahan berhala dan memiliki moral yang rusak karena mereka kehilangan kitab Taurat, firman Tuhan atau petunjuk daripada Tuhan. Ketika kitab itu ditemukan dan dibacakan, dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda bahwa ia menyesal. Ia berduka, ia sedih, dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Yosia melihat betapa kotornya kondisi rohani bangsanya dibandingkan dengan apa yang seharusnya dilakukan yang sesuai dengan Taurat Tuhan. Di saat itu juga dengan segera Raja Yosia mengutus Imam Hilkia untuk meminta petunjuk dari Tuhan baginya, agar Yosia dan bangsanya dapat kembali ke jalan yang benar dan dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan.
Yang menarik di sini adalah kitab Taurat itu, firman Tuhan itu ditemukan, bukan diterima baru. Artinya bahwa firman Tuhan itu telah ada bersama-sama dengan orang-orang pada saat itu, hanya saja terkubur, terlupakan, dan tidak dibaca selama bertahun-tahun. Akibat kemerosotan iman pada masa pemerintahan yang sebelumnya dan kehidupan yang ada dalam penyembahan berhala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini merupakan gambaran yang sangat nyata bagi kita di saat ini. Banyak dari kita memiliki Alkitab di rumah-rumah kita. Bahkan Alkitab itu lebih dari satu. Bahkan ada juga di dalam HP kita. Tetapi pertanyaannya bukan apakah kita memiliki firman Tuhan itu, melainkan apakah firman Tuhan itu hidup dan aktif di dalam keseharian kita, atau justru terkubur dan terlupakan di bawah rutinitas kita, di bawah kesibukan kita dan hal-hal yang di saat-saat ini kita anggap sebagai prioritas kita. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini dikatakan bahwa firman Tuhan yang ditemukan itu direspon dengan hati yang hancur. Raja Yosia ketika tahu dan mendengarnya, ia bereaksi dengan sikap yang bersedih. Dia tidak bereaksi dengan sikap yang acuh tak acuh, apalagi membela diri. Tetapi ia meresponnya dengan kerendahan hati yang mendalam dan kesedihan atas dosa bangsanya. Ketika Raja Yosia mengetahui bahwa akan ada penghukuman karena murka Tuhan Allah, ia memohon pengampunan daripada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Urutannya sangat jelas terlihat bahwa mendengar firman, hati yang hancur, kerendahan hati, dan menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Allah mengetahuinya dan menerimanya. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa firman Tuhan tidak akan mengubah seseorang yang keras kepala, yang keras hati, dan merasa hidupnya sudah benar. Inilah pola yang ditunjukkan bagaimana merespon firman Tuhan dengan benar. Karena kenyataannya firman Tuhan tidak dimaksudkan hanya untuk menambah pengetahuan kita tentang Tuhan Allah, tetapi juga untuk menembus hati kita, menyingkapkan dosa kita, dan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Raja Yosia bisa saja pada saat itu yang merespon dengan egonya sebagai manusia, karena dosa-dosa yang ada itu bukan dosa-dosanya sendiri, melainkan dosa-dosa dari nenek moyang dan para pendahulunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Ia tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi ia menerima firman Tuhan itu sebagai teguran yang harus ia tanggapi dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, dalam kehidupan kita di saat ini sebuah realita. Kita lebih senang, kita lebih suka, lebih mau menerima ayat-ayat Alkitab yang menyenangkan dan menenangkan hati dan kehidupan kita. Tetapi kita cenderung tidak suka, kita tidak mau, dan kita tidak menerima ayat-ayat yang seakan-akan menegur kita atas dosa kesalahan yang kita perbuat. Karena ciri firman Tuhan yang benar-benar kita dengar bukanlah seberapa hafalnya kita, bukanlah seberapa sering kita mengetahui firman Tuhan, tetapi seberapa dalam firman itu melunakkan hati dan kehidupan kita. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, mengapa sampai dikatakan sebagai kebangunan dan pembaharuan rohani yang menakjubkan seperti di awal yang tadi saya sampaikan? Karena Raja Yosia tidak berhenti sebatas hanya menangis dalam rasa penyesalannya sendiri, tetapi dia melakukan suatu tindakan. Ia berdiri di tempatnya
dan membuat komitmen hidup yang nyata untuk hidup mengikuti Tuhan, untuk hidup menuruti perintah dan ketetapan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan untuk hidup melakukan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Awalnya kitab Taurat itu hanya ditemukan oleh satu orang, tetapi dapat merubah arah hidup seluruh bangsa. Satu hati yang taat kepada firman Tuhan dapat menjadi awal dari pembaruan yang besar bagi banyak orang di sekitarnya. Sepanjang hidup Raja Yosia adalah orang yang tidak menyimpang daripada Tuhan Allah. Makanya dia dikenal sebagai seorang raja yang saleh. Artinya bahwa firman Tuhan tidak dimaksudkan untuk berhenti sebagai pengalaman rohani pribadi semata. Tetapi ia juga harus berbuah dalam tindakan nyata, dalam komitmen, dalam perubahan gaya hidup dan pengaruh yang menular kepada semua orang. Dalam hal ini, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, masyarakat, dan seluruh keberadaan hidup kita sebagai orang percaya. Sebab Tuhan Allah mencari dan memakai orang yang mau, bukan orang yang kuat atau mampu. Karena ketika kita telah bersedia, kita telah mau, dan kita telah memberikan diri kita, maka kekuatan dan kemampuan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita juga di saat ini ketika kita ada di dalam satu persekutuan yang beribadah, kita sering sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita meminta tuntunan dan hikmat daripada Tuhan agar kita dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita meminta itu dengan dasar kemauan kita, ataukah itu sekarang hanya menjadi formalitas saja? Karena seringkali kita telah dituntun untuk mengerti dan memahami apa yang dikatakan firman Tuhan, tetapi kita meresponnya dengan sikap yang acuh tak acuh, dan tak jarang kita merasa tidak nyaman karena keberadaan firman itu menegur hati dan kehidupan kita. Sehingga terkadang kita merasa bahwa tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu, karena cara kita meresponnya bukan berasal dari hati dan kehidupan kita yang mau. Dan yang perlu dilakukan adalah bukan kita berhenti berdoa, bukan kita berhenti meminta tuntunan daripada Tuhan, melainkan mengoreksi hati dan kehidupan setiap kita agar kita dapat menyatakan itu dalam sikap hidup kita sebagai orang percaya. Janganlah kita menjadi orang yang sombong rohani, yang merasa kuat dan mampu untuk mengoreksi kehidupan orang lain dengan kebenaran firman Tuhan karena alasan kita lebih mengetahui dan mengerti banyak tentang firman Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kita kasih paham orang-orang di sekitar kita dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sama seperti lirik lagu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hidup kita mungkin terasa bimbang dan hilang jalan karena kita sudah lama mengabaikan firman atau petunjuk dari Tuhan. Hari ini Tuhan ingin kita menemukan kembali jalan yang benar itu lewat kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar kita membaca firman untuk pengetahuan saja,
tetapi kita jadikan sebagai penuntun arah langkah hidup kita, yang dimana sesuai dengan subtema kita, yaitu firman-Mu mengubah hidupku. Biarlah firman Tuhan mengarahkan dan menuntun hidup kita. Disitulah perubahan besar dalam hidup kita akan dimulai. Kisah Yosia membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbalik atau bertobat kepada Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kita, semenyimpang apapun kita dari kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan dan jalan Tuhan, firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan. Perubahan hidup sejati terjadi ketika kita tidak hanya membaca firman-Nya, tetapi membiarkan firman itu bersuara dan sebagai cermin yang mengoreksi hidup kita. Dan kita mau melakukannya sebagai bentuk pertobatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita dengan temukan kembali firman Tuhan itu. Jika selama ini Alkitab hanya menjadi benda yang tersimpan rapi, mulailah membukanya kembali dengan hati yang rindu mendengarkan suara Tuhan. Biarkan firman itu menembus hati kita, bukan hanya kepala kita saja. Jangan membaca firman sekedar sebagai rutinitas atau kewajiban kita sebagai orang Kristen, tetapi bukalah hati untuk diperiksa dan ditegur olehnya, dan responi dengan pertobatan yang nyata, bukan hanya perasaan sesaat. Seperti Yosia, biarkan respon kita berujung pada komitmen yang hidup dan perubahan tindakan yang konkret. Kemudian jadilah saluran pembaruan bagi orang lain. Ketika firman mengubah hidup kita, biarkan perubahan itu turut mempengaruhi kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, dan seluruh keberadaan hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selaku tanda kesiapan jemaat, dipersilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menghampiri Tuhan melalui doa syafaat. Untuk itu tenangkanlah hati dan kehidupan kita, dan marilah berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Kami memuji dan memuliakan namamu, karena engkau adalah Allah yang baik, setia dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang di saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, atas kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami semua boleh selalu hidup berpegang teguh dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya, segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Dan ajarilah kami semua untuk dapat memahami segala kehendak-Mu melalui realita hidup kami di saat ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami semua di tanah Fak-Fak ini. Bagi pemerintahan Fak-Fak, Tuhan berkati dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar setiap kebijakan yang diambil dan dibuat itu guna kesejahteraan kami bersama. Kami juga berdoa bagi lembaga gereja kami, Sinode GPI Papua, dan seluruh klasis juga jemaat yang berada di kota maupun di pedalaman. Tuhan yang punya lembaga ini, Tuhan sebagai kepala lembaga gereja kami ini, Tuhan berkati kami para hamba-hambamu yang melayani di dalam lembaga ini, dan kami semua umat kepunyaanmu. Berilah kami hikmat kebijaksanaanmu agar kami boleh hidup dalam persekutuan lembaga gereja ini, dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh saling mengasihi, menopang, membantu satu dengan yang lain, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan itu benar-benar demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Terkhususnya ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat GPI Papua Bethel Fak-Fak, mulai dari ketua majelis jemaat, penatua, diaken, vikaris, badan-badan pembantu, pengurus-pengurus sektor, dan seluruh umat punya Tuhan di jemaat ini. Kami para pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani umat kepunyaan Tuhan di jemaat ini, dengan segala keterbatasan kami, kami menyerahkan segala pelayanan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan pelayanan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami sebagai umat punya Tuhan, mulai dari bayi dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia, keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, Tuhan berkati dan sertai kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami, setiap pekerjaan usaha kami yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan tiap-tiap kami, dan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan yang sudah bekerja bahkan yang masih mencari pekerjaan, biarlah kami semua boleh terus bertumbuh secara jasmani maupun rohani dalam Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang membanggakan, kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah kami dalam masa bermain, masa muda kami, pergaulan dan pertemanan kami. Masa depan kami, kami bawa pertaruhkan itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya, masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang di dalam Tuhan. Kami sebagai orang tua, diberkatilah kami dalam kami menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami sebagai seorang suami, seorang istri, seorang papa dan mama, biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai wakil Allah di dunia ini, bagi kehidupan keluarga, rumah tangga kami, dalam pekerjaan usaha yang kami kerjakan dan usahakan, guna memenuhi setiap lumbung-lumbung berkat dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Diberkatilah kami dalam pekerjaan dan usaha kami, agar melalui itu kami dapat menunjang keberlangsungan hidup kami, dan kami dapat terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa baik kehidupan orang tua lanjut usia dalam jemaat ini. Oma Taruma Sele, Oma Mariana Noya, Opa dan Oma Salakai, Opa dan Oma Basari, Oma Macam Marwah, Bapa Nabaema, Oma Tesitu Morang, Oma Emeliana Tejo Kusuma, Oma Fidratan, Oma Matmuar, Oma Yodje, dan Oma Rasidi. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam mereka menjalani hari-hari tua mereka, agar mereka senantiasa menjalani kehidupan di hari tua dengan penuh sukacita yang berasal dari Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, agar mereka dapat selalu hidup menjadi motivasi sombar dan teladan bagi kehidupan anak-anak dan cucu-cucu. Kami juga bersatu hati berdoa untuk setiap pergumulan keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasih, ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan kehidupan kami dalam kami menghadapi setiap pergumulan yang ada. Pegang tangan kami erat, ya Tuhan, agar kami mau terus berjalan bersama Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami berdoa bagi jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Bapak Ais Saitapi, Bapak Pendeta Ruben Rewasan, Bapak Luis Hindom, Oma Fien Habibu, anak Lovely Saitapi dalam pengobatan, Ibu Wel Hemina Tuanahu dalam pemulihan, Ibu Rosko, Ibu Eveludia Lela Pari. Tuhan jama dan Tuhan pulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang diderita. Tuhan berkati setiap makanan dan minuman, juga obat-obatan. Dan Tuhan sertai seluruh proses pengobatan dan pemulihan yang dijalani, agar melalui semua itu, umat punya Tuhan ini beroleh kesembuhan yang secara penuh yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa bagi kehidupan umat punya Tuhan di jemaat ini yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Biarlah berkat kemurahan dan jaminan hidup umur panjang keselamatan yang berasal daripada Tuhan itu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Rahalus, di mana pada tanggal 12 September anak terkasih saudara Johan Rahalus boleh memasuki usia yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupannya. Diberkatilah ia dalam hidup dan kehidupannya, pekerjaan usahanya, serta pergumulan-pergumulan hidupnya. Kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga besar Mahakena yang di saat ini sedang dalam suasana berduka cita atas terpanggil pulangnya orang tua terkasih almarhumah Ibu Yul Mahakena di Jogja. Tuhan Sang Penghibur dan Penguat Sejati senantiasa membersamai kehidupan keluarga yang ditinggalkan dan senantiasa menyertai dan memberkati setiap proses yang direncanakan oleh kehidupan keluarga, mulai dari kembalinya jenazah dari Jogja ke Fakfak sampai pada proses pemakaman nanti. Biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, doa kami menopang dan menyertai bagi kehidupan anak terkasih kami, adik Sio Lesi Lolo, yang di saat ini ada dalam proses terapi tahap terakhir. Tuhan berkati dan Tuhan sertai setiap proses agar semuanya dapat berjalan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami berdoa juga bagi semua kami yang melayani di ibadah Minggu pagi ini. Hamba yang memimpin ibadah, Penatua Diaken Kantoria, pemain musik multimedia, orang tua terkasih kami, hambamu Opa Pendeta Maksiailah, dan semua kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan, dan semua kami umat punya Tuhan yang beribadah di saat ini. Diberkatilah kami semua dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah mengingatkan dan menolong kami untuk dapat kami menentukan pilihan jalan kami, jalan hidup kami, ya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu dan jadikanlah kami sebagai saksi-Mu yang berbuah dampak bagi kehidupan sesama kami.
Ini kami ya Tuhan Yesus, dengan segala syukur dan gumul hidup kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak disebut sebagai anak-anakmu. Dan kami layak untuk menerima setiap berkat yang berasal daripadamu Tuhan. Kami akan mengakhiri doa ini dengan secara bersama-sama mengatakan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

datang persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.

dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.

0: Inspirasi.
1: Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. So, kita masuki lintas fak-fak siang. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 10.19 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya sudah kita ikuti ibadah Minggu pagi di Gereja Bethel GPI Papua Fak-Fak. Dan baik pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan hiburan dan informasi di lintas Fak-Fak siang temani ruang dengar Anda. Beragam informasi pun masih terus kami bagikan untuk Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja Tradayan tahu ya. Maci, kau baru datang kah?
1: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
0: Bah, terlambat sedikit saja kau bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau kau sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
1: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
0: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: sendiri dan jalan hidup yang sesuai, introspeksi dan percobaan pribadi. Buku ini menekankan pentingnya memahami diri sendiri sebagai kunci untuk mencapai keseimbangan dalam karir, hubungan, dan keuangan. The Alexandra Robby membahas pertanyaan umum yang sering muncul dalam perjalanan hidup seperti mencari passion, memilih antara menjadi spesialis atau generalis, dan menghadapi krisis parubaya. Dengan berbagai pengalaman pribadi dari berbagai peran pekerjaan yang pernah dijalaninya, Robby menunjukkan bagaimana proses eksperimen dan refleksi diri bisa membantu menemukan tujuan hidup, ikigai yang sejati. Gaya penulisan buku ini santai dan seperti berbicara dengan teman atau mentor yang membuatnya mudah dicerna dan relevan bagi pembaca yang sedang mencari arah dalam hidup mereka.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur, dan kembali pendengar masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan kali ini pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda datang dari bakal calon di persyaratan, kami ulangi, masa pendaftaran bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat masa bakti 2026-2030 memasuki batas akhir pada 14 September 2026. Tim penjaringan dan penyaringan membuka kesempatan hingga tanggal tersebut bagi figur yang memenuhi persyaratan untuk mengambil bagian dalam proses pencalonan. Ketua Karateker KONI Papua Barat Yohanes Sorbu mengatakan,
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 RRI Kemana terus hadir menemani ruang dengar Anda dengan hiburan informasi hingga di saat ini pukul 10 lebih 40 menit, ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di saat siang hari ini. Pendengar, telah kita ikuti bersama ibadah kebaktian Minggu pagi dari program 1 RRI Fak-Fak, dan tentu kembali kami hadir melalui hiburan informasi lainnya menemani Anda di sela-sela kesibukan Anda menikmati suasana hari Minggu, hari libur bersama dengan keluarga sampai nanti tiba tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar juga yang baru, ya, yang berada di luar kota Kaimana yang saat ini memantau siaran kami, tak lupa kami ucapkan selamat siang juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga langkah Anda tetap pasti untuk menikmati bagian terbaik waktu yang Anda jalani bersama dengan keluarga, dan kesibukan masing-masing tetap boleh dijalani dengan penuh rasa syukur. Suasana kota Kaimana sudah sangat cerah untuk hari Minggu siang hari ini. Mudah-mudahan juga kita semua bisa menikmati, ya, rangkaian aktivitas masing-masing. Akhir pekan tidak begitu banyak tugas yang mungkin Anda jalani, ya. Lebih banyak waktu untuk istirahat atau juga untuk menikmati liburan beberapa saat yang sudah mungkin Anda rencanakan sebelumnya. Baik pendengar, updatean informasi untuk Anda di saat siang hari ini kami kutip dari laman resmi kami rri.co.id. dari Sorong, Papua Barat Daya. Ya, pendengar, informasi dari Sorong, Papua Barat Daya, di mana program penghapusan denda pajak kendaraan Papua Barat Daya berakhir tak ada perpanjangan. Nah, di sini pendengar dari Sorong, program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB di Provinsi Papua Barat Daya berakhir pada hari Jumat 11 September 2026. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Daya, Halason F. Sinurat, memastikan bahwa program realisasi tersebut tidak diperpanjang. Halason juga mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan penghapusan denda yang berlangsung sejak 11 Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi memanfaatkan keringanan pembayaran denda pajak kendaraan selama program tersebut berlangsung. Ya, menurutnya secara umum progres program tersebut dinilai cukup bagus dan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Meski demikian, Halason juga belum dapat menyampaikan angka penerimaan maupun capaian secara rinci. Data tersebut masih harus direkonsiliasi bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Papua Barat Daya. Terkait dengan kemungkinan kembali diberlakukannya program realisasi serupa, dia mengatakan bahwa belum dapat memastikan. Dia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan program relaksasi sebagai alasan untuk menunda pembayaran pajak kendaraan. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: cuci tangan dulu baru makan.
1: Jisas lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari Nisa ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yancin.
1: Selamat makan, Seren.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam perselamatan.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pendengar Anda masih bersama kami di program Kaimana Siang RRI Kaimana edisi hari Minggu 13 September 2026. Pendengar, waktu berlalu begitu cepat, pukul 11 saat ini lebih 32 menit ya. Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Anda mungkin sibuk sejak pagi mempersiapkan segala keperluan keluarga. Ya, prepare juga mungkin untuk liburan ataupun mungkin untuk jalan-jalan nanti liburan bersama dengan keluarga. Untuk ya bagaimana nanti di siang hari ini Anda tidak lagi sibuk untuk mempersiapkan segala keperluan ataupun juga mungkin menyiapkan makan siang yang nantinya akan dimakan, kemudian ya makanan dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan juga suguhan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di saat siang hari ini juga menjadi pilihan menemani Anda dengan aktivitas-aktivitas sederhana lainnya. Baik, pendengar, informasi dari Sorong, Papua Barat Daya, Fredrik Marlisa, pimpin Pertina Kota Sorong, fokus pembinaan petinju muda. Saudara Wakil Ketua 2 DPRP Papua Barat Daya, Fredrik Marlisa, dipercayakan memimpin Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kota Sorong, periode 2026-2029. Kepengurusan baru ini menargetkan kekuatan pembinaan atlet dan juga pencetakan petinju muda berprestasi. Fredrik Marlisa mengatakan pelantikan pengurus Pertina Kota Sorong bukan sekedar pembentukan struktur organisasi, tetapi menjadi momentum membangun komitmen bersama dalam mengembangkan olahraga tinju yang ada di daerah. Dia juga menjelaskan bahwa salah satu tugas utama kepengurusan Pertina Kota Sorong adalah menjaring petinju-petinju muda amatir untuk dibina dan diarahkan menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi. Menurutnya pembinaan atlet harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada pelaksanaan kegiatan atau kejuaraan tertentu. Sementara terkait dengan sinergi pemangku kepentingan, dia menegaskan ataupun menekankan pentingnya sinergi antara Pertina Kota Sorong, Pertina Provinsi Papua Barat Daya, KONI, pemerintah daerah, serta juga pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan. Dia berharap koordinasi menghadapi berbagai agenda olahraga ke depan dapat dilakukan secara resmi sehingga atlet potensial dari Kota Sorong memperoleh kesempatan untuk dipersiapkan menghadapi kompetisi tingkat daerah maupun tingkat nasional. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan kita di sepanjang edisi siar hari Minggu 13 September 2025 ya 2026 tidak terasa akan berakhir. Ya, akan berakhir nanti di pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Tidak terasa sudah tiba makan siang. Ayo, untuk ini masih sibuk, jangan ya terus memaksakan diri untuk melanjutkan tugas-tugas Anda. Ambil waktu jeda istirahat sebentar karena hari libur ya. Anda juga tidak harus terburu-buru dengan semua yang Anda kerjakan di saat ini. Ayo makan siang ya, mungkin bareng-bareng ya dengan keluarga, dengan orang-orang dekat yang sementara mungkin bersama juga. Ya, akan membuat suasana siang lebih bersemangat dan sekaligus juga dapat memberikan energi baru untuk Anda agar nantinya dapat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Dengan meraihnya lagu dari The Massive, Waktu Yang Menjawab. Tembang ini ya, sekaligus juga sebagai tembang pisah kita, saya Desi sekaligus pamit undur diri. Setelah ini ada rekan saya Mbak Meike Manufandu yang akan hadir menemani Anda sampai di penghujung tugas nanti. Saya pamit, selamat siang, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana, sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di program Kaimana Siang, saya Miki ketemani ruang dengar Anda beragam dengan beragam informasi dan juga rangkaian teman-teman pilihan mewarnai ruang dengar Anda di perjalanan siang hari ini. Informasi berita dari Pro 3, informasi olahraga kita akan ikuti tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk semuanya. Selamat menikmati suasana weekend kali ini.
1: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Rasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan imposter syndrome cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami imposter syndrome memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan imposter syndrome seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami imposter syndrome seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Imposter syndrome adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikolog atau psikiater.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
4: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Taukah Anda,

0: Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dinamika olahraga.
2: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reeves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi di sinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Mendengar Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Game 7 for Rybakina.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian.

0: I think overall I should be happy with.
1: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta.

0: atas ya, penting dari tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA Asian Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isen Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isen Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan.

0: 26 2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
1: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
2: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
1: We will do everything to keep the points in Parepare.
3: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
2: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membantu komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
4: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
2: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mendorong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi

0: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik dan juga informasi menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Adi.
4: Iya, baik, terima kasih Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait update pencarian kapal penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak. Kapal Virgo Transport 8 yang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut membawa lebih dari 240 orang dan sebelumnya dilaporkan menghadapi kondisi cuaca yang buruk. Tim SAR telah dikerahkan menuju perkiraan lokasi terakhir kapal dan terus melakukan pencarian hingga saat ini. Bagaimana perkembangan terbaru pencarian Virgo Transport 8? Seperti apa upaya tim SAR dalam menemukan kapal dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian selanjutnya, kami juga akan membahas terkait update pencarian 8 jurnalis yang memasuki hari ke-6. 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan seorang pemandu dilaporkan hilang kontak saat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian hingga hari ini dengan menyisir sejumlah wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan rombongan tersebut. Bagaimana perkembangan pencariannya hingga masuki hari ke-6? Apa saja upaya yang terus dilakukan tim SAR untuk menemukan keberadaan 8 orang tersebut? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Kemudian seperti biasa di hari Minggu pukul 14.10 nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Jelajah Wisata Nusantara. Dan pada pukul 14.45 nanti juga akan kami hadirkan dialog tentang ragam kuliner Nusantara. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog tentang cerita pendengar mengenai RRI. RRI hadir menemani masyarakat melalui berbagai informasi, hiburan, dan program yang dekat dengan kehidupan pendengar. Setiap pendengar tentu memiliki cerita dan pengalaman tersendiri bersama RRI, mulai dari program yang menemani aktivitas sehari-hari hingga informasi yang memberikan manfaat dan kesannya tersendiri. Dalam rangka momentum ulang tahun ke-81 RRI ini, seperti apa cerita dan pengalaman pendengar? Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembahasannya. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
3: Terima kasih Adi yang sudah menyampaikan informasi apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kami mulai video potensi daerah hari ini, pendengar. Di tengah perkembangan Sidoarjo, Candi Sumur menyimpan potensi yang belum banyak dilirik. Bukan sekedar peninggalan sejarah, situs ini menawarkan wisata budaya, cerita lokal dan peluang ekonomi masyarakat jika dikelola berkelanjutan. Selengkapnya bersama dengan Benny Hermawan dari RRI Surabaya.
5: Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota udang, namun di tempat ini ada sebuah candi yang layak untuk dikunjungi. Candi Sumur, sejauh mana peliputannya? Ikuti perjalanan kami.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dipugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini, kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya, terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan kesannya soal candi ini gimana,
2: Kak? Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada pembangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara 2 realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan.
4: Demikian potensi daerah hari ini, saya Binermawan.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Aur Muaro Jambi diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah titik api kembali muncul. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Video potensi daerah lainnya, pendengar, pasar tradisional Cihapit Bandung yang lebih dari sekedar pasar biasa, tapi juga menjadi sentra kuliner yang digemari kawula muda Bandung. Kita simak laporan Bilal Wibisono.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, dari episode potensi daerah RRI kali ini, dari Kota Bandung di tengah hiruk pikuk kota dan suasana cuaca yang telah di musim hujan. Saat ini bersama saya Bilal sedang berada di wilayah Jalan Cihapit, di mana Jalan Cihapit ini merupakan salah satu sentra kuliner di Kota Bandung yang diminati oleh warga, bahkan juga wisatawan dari luar kota. Seperti apa keseruan di Cihapit? Simak dan ikuti terus saya.
4: Salah satu pasar tradisional di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Cihapit. Pasar tersebut ternyata tak hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi surga kuliner di Bandung. Dari pagi hingga malam, orang-orang berdatangan untuk mencicipi ragam kuliner di sini. Variasinya juga sangat beragam, mulai dari makanan yang menyandang status kuliner legend di Bandung, seperti bakmi Cokin dan Drang Baker, ada juga kedai kopi yang terkenal dan berusia sangat tua, yaitu Kopi Toko Jawa. Bukan hanya bagian luar saja, bagian dalam pasar juga disulap menjadi kios yang menawarkan beragam jenis makanan yang bisa Anda coba. Tak hanya menarik bagi warga Kota Bandung, tapi juga turis dari luar kota yang umumnya menghabiskan akhir pekan di jalan ini. Abot, seorang pedagang roti isi panggang di Cihapit, mengaku bahagia berdagang di lokasi tersebut karena sangat sering dagangannya diserbu habis para pembeli, apalagi di akhir pekan.
5: Namanya Abot. Dagang di sini dari kapan, nak? Dan dagangan apa?
6: Dagang Lobby Bot. Lobby Bot. Tahun kemarin, akhir tahun kemarin.
5: Oh, udah lama ya. Terus animo pembeli di sini gimana selama dagang hampir setahun lebih ini?
6: So far, alhamdulillah lumayan,
5: Kak. Lumayan ya. Bagi kalau weekend ya mungkin, Kak?
6: Weekend ya,
5: weekend. Oh, rame kalau weekend, Kak? Banyak dari luar kota juga ya biasanya?
6: Iya, weekday juga udah ada.
5: Oh, weekday udah ada ya. Nah, biasa habis berapa porsi ya sehari ya? Kalau weekday sama weekend bedanya gitu.
6: Grogi. Kalau weekend mah 50, kalau weekday 30-an. Oh, lebih.
4: Sementara itu, Ayu, seorang siswa sekolah di sekitar Cihapit, juga sering sekali jajan di lokasi tersebut. Menurutnya, makanan dan minuman yang bervariasi membuat Cihapit jadi tempat kuliner yang tidak membosankan.
5: Kita lagi Bandung. Jajan apa di sini?
7: Ini aku beli Americano-nya Tok Jau.
5: Oh, Kopi Tok Jau ya. Itu emang legendnya di sini ya mungkin ya?
7: Iya sih, menurut aku.
5: Apa aja sih teh jajanan yang paling banyak dicari orang-orang di sini?
7: Di Cihapit ya? Hmm? Kalau di Cihapit sih, sebenarnya kalau di kios-kiosnya mungkin ada Drang Baker juga. Di pasarnya juga banyak sih,
5: di pasar di dalamnya banyak ya. Bakmi juga mungkin ya, bakmi.
7: Iya, bakmi po kayak gitu.
5: Oh, gitu. Ini biasanya kalau weekend ramai banget ya teh, dari luar kota banyak ya.
7: Iya, ramai banget.
5: Macet ya, macet.
7: Iya, pasti ya.
5: Sering tapi teh ke sini teh.
7: Lumayan sering sih.
5: Lumayan sering ya. Sambil jalan-jalan juga ya.
7: Iya.
4: Bandung memang dikenal dengan wisata kulinernya. Dan Cihapit adalah salah satu jantung kuliner, dari mulai kuliner yang terbaru hingga yang tua dan melegenda. Dari Cihapit, Kota Bandung, Bilal Wibisono terus mengudara untuk Indonesia.
2: Video potensi daerah lainnya, pendengar, industri pembuatan parang merupakan bagian dari warisan budaya dan kegiatan ekonomi tradisional yang masih bertahan hingga kini, terutama di perbatasan. Parang tidak hanya berfungsi sebagai alat kerja untuk bertani, berkebun, dan keperluan rumah tangga, tetapi juga bagi Jeffrey Kiki, pandai besi di Sekayam, parang memiliki nilai historis dan simbolik. Kita simak selengkapnya bersama Dewi Mulyani dari RRI Antiko.
8: Sekayam, salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau ini, memiliki industri yang digeluti masyarakatnya sejak beberapa dekade yang lalu. Seperti yang digeluti masyarakat di Desa Balai Karangan 4, Kecamatan Sekayam. Warga yang menjadi pandai besi di desa ini, salah satunya adalah Jeffrey. Sudah bertahun-tahun, dirinya menjajal industri di tempat pembuatan parang yang disebut oleh warga setempat ini Rapun.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti inilah kondisi rapun atau tempat pembuatan parang serta industri senjata tajam di Kecamatan Sekayam, tepatnya di Desa Balai Karangan 4. Di tempat ini, Jeffrey dan rekan-rekannya sedalam sehari memproduksi berbagai jenis senjata tajam untuk dijual kembali kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Seperti apa proses pembuatan parang dan senjata hias dari wilayah Kecamatan Sekayam ini? Mari ikuti liputan saya berikut ini.
8: Rapun ini adalah warisan turun-temurun pendahulu desa yang dikelola secara swadaya. Telah berdiri sejak masa pendudukan Belanda, siapapun bisa membuat atau sekedar belajar melunakkan besi di rapun ini.
10: Sejak tahun 2017. Jadi untuk bahan bakunya kami mengandalkan pemulung di sini. Kita mengandalkan barang bekas menggunakan spring, Barsinso dan lain-lain. Kita belilah yang pastinya. Yang pasti kebanyakan kalau di sini spring banyak. Besi spring. Kita satu minggu sekali, dua minggu sekali biasa beli bahannya. Kalau untuk parang kebun mau setengah hari lah satunya. Parang kebun. Kalau souvenir sejenis mandau atau keris itu mau satu minggu baru selesai. Adanya tempat ini kalau tidak salah dengar dari paman-paman saya, zaman Belanda sini udah ada di sini. Dijualnya di pasaran di kecamatan sini lah, kecamatan Balai Kerangan ini, kecamatan Entekong, jadi kecamatan Noyan. Jadi kita ke 5 kecamatan kurang lebih. Karena kita kan tergantung pesanan. Jadi kalau yang pesanan dari luar, dari Malaysia, kita bikinkan gitu bang. Kalau satu bulan tidak bisa dipastikan. Yang pastinya kalau musim ada kemungkinan mau 3 jutaan gitulah.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti inilah mandau yang diproduksi Bang Jeffrey di rapun di Desa Balai Karangan 4 di Kecamatan Sekayam. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pembeli atau pengunjung tempat ini bukan hanya dari wilayah Indonesia, tapi juga wilayah Malaysia. Dari Sekayam, Kabupaten Sanggau, Dewi Mulyani, Flow 3, RRI.
2: Pacu ketahanan pangan, warga tani Dusun Werai Henek sukses mengembangkan koplat. Bersama Christian Dimau dari RRI Atambua.
11: Pemirsa dan pendengar RRI ini dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Dusun Werai Henek di salah satu petani Arnold Naiusu, di mana Bapak Arnold ini berhasil mengolah lahan mati sekitar 2-3 hektar untuk diolah menjadi pertanian produktif. Nah, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Arnold, di mana beliau ini berhasil mengolah lahan mati yang sebelumnya itu tidak digunakan menjadi pertanian produktif dengan mengembangkan kol plat. Baik Bapak, mungkin bisa disampaikan nih untuk luas lahan untuk mengolah kol plat sendiri berapa banyak?
12: Kalau luas lahan untuk mengolah kol plat ini hanya 15 atau 16 aris saja. Ya.
11: Nah, kalau untuk bibit yang disediakan itu berapa banyak sebelumnya?
12: Ini bibit yang disediakan ada 2 bungkus. Tetapi karena curah hujannya tinggi, mungkin sporenya mati atau busuk, makanya ditanam hanya kurang lebih ada 3.000 pohon.
11: Nah, kalau untuk sementara ini tanam 3.000 pohon, ini sudah melakukan penjualan atau belum, Pak?
12: Ini lagi 2 minggu sudah mulai penjualan.
11: Nah, kalau untuk target pasar di sendiri, Pak?
12: Kalau di kita kota Atambua masih punya minat sekali untuk ini apa? Belum penuhi untuk pasar di pasar Atambua. Kalau kita mau kirim ke daerah luar berarti belum mencukupi karena permintaan di kita punya pasar masih sangat terlalu tinggi.
11: Nah, kalau begitu Pak, dengan seperti ini kira-kira kita jual yang harganya berapa?
12: Kalau yang besar, baru 2 hari lalu saya pergi cek harganya di pasar, yang besar yang sekitar 1-2 kilo itu harganya 1 pohon 5.000. Kalau yang tidak sampai setengah kilo ke bawah itu 3.000, 4.000.
11: Sejauh ini apakah sudah ada ini pengepulan coba datang untuk bangun koordinasi dengan Bapak Arnold untuk membeli ini nih Pak?
12: Sejauh ini saya sudah melalui media. Sudah melalui WhatsApp, Facebook. Dari situ mereka sudah menawarkan bahwa ini lagi 1-2 minggu mereka akan datang untuk melihat langsung kalau sudah layak untuk potong badak sudah.
11: Dengan hasil yang ada nih, dengan target penjualan yang ada nih, nanti kira-kira nih ajakan untuk anak-anak untuk bagaimana mereka bisa bertani atau menghidupkan sektor pertanian sendiri, Pak, bagaimana?
12: Kalau dengan tanamannya modal begini, saya mengajak para mahasiswa atau para anak-anak yang muda sekarang, marilah kita berkebun atau marilah kita bertani. Bertani itu sangat penting sekali. Karena kita sebuah kepemerintahan atau satu buah wadah besar yang kita hidup ini berasalnya dari tani. Kalau tanpa petani, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
11: Terus, Pak, sejauh ini dukungan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas di wilayah Bapak itu apa? Mungkin ada pendorongan apa? Terus, ini bagaimana, Pak?
12: Kalau dari dukungan dari pemerintah, mereka datang sosialisasi tentang tingkat pemahaman kita dan mereka mendukung kami dengan pupuk-pupuk kimia, macam ke subsidi, dengan mungkin ada dengan organik sebagian sedikit-sedikit dari pemerintah.
11: Baik, Pak Arno, dari total keseluruhan nih pertanian yang dikembangkan di wilayah Bapak ini, kan selain ada kol, ada tomat, ada lombok, ada terong. Nah, mungkin dari hasil cabernya Bapak telah melakukan untuk membeli apa-apa, Pak?
12: Kalau dari hasil pertanian beragam, bermacam-macam ragam ini, dari hasil pertanian itu kami bisa menyekolahkan anak.
13: Selamat siang.
12: Bisa apa? Membeli motor, bahkan bisa membeli mobil.
11: Baik, pendengar, sekian wawancara singkat bersama dengan salah satu pegiat pertanian di Desa Kabuna, motor penggerak pertanian yang menjadi contoh teladan di Desa Kabuna sendiri. Sekian edisi kali ini, sampai jumpa.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global, dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani. Karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang. Karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

37 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih dekat tempat pilihan kita. Salam kompak aja untuk yang lagi monit di seputaran Kampung Cowa, yang punya Kampung Trikora, juga yang lagi monit di seputaran Cendrawasih ya. Buat iya, buat Bang Rian aja yang ada di seputaran Bumsur sana ya, selamat siang dan selamat beraktivitas. Oke, punya Desi Tata di sini sendiri, saya hadirkan juga punya Dina Ruby Kemusraan Semu, akan temani ruang dengar Anda di siang hari ini masih di Pro Dangdut. Dan juga pendengar, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, pemerintah mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak. Nah, persoalan utama yang ditemukan mencakup penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria program pemerintah. Pemerintah juga fokus menjangkau kelompok masyarakat yang berhak ya, yang belum menerima bantuan sosial hingga saat ini melalui pendekatan data yang lebih baik.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

dicampur garam dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada

orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

15 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kemenbud meresmikan pameran Nasirun di mana bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia. Kemenbud Fadli menilai pameran menjadi bentuk penghormatan terhadap Nasirun dan para seniman yang memengaruhi perjalanan keseniannya. Pameran berlangsung 13 September hingga 11 Oktober 2026 yang menghadirkan ruang dialog untuk menjaga gagasan dan warisan Nasirun.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Sore. Sudah pukul 15:52 waktu Indonesia Timur. Dan masih juga dengan informasi kita di perjalanan sore hari ini. Satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar, Sinemaku Picture menggelar Suara dari Perburuan, konser amal menjelang tayangnya Memburu Pemangsa. Seluruh hasil tiket donasi Rp50.000 akan disalurkan melalui LBH Apik untuk penanganan kasus kekerasan anak. Dan konser tersebut menghadirkan Fest, Efek Rumah Kaca, dan Trust Orkestra pada 16 September 2026 di Senayan Park, Jakarta. Informasi selengkapnya Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.
1: Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif yang dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Saat berpuasa, produksi air liur berkurang karena tidak ada asupan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesegaran napas selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara menyeluruh setelah sahur dan sebelum tidur untuk menghilangkan sisa makanan yang bisa menjadi sumber bau mulut. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi dari plak dan sisa makanan yang sulit dijangkau. Berkumur dengan obat kumur atau air garam untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. Memilih makanan yang tepat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berbau menyengat seperti bawang, durian, dan makanan berbumbu kuat yang bisa meninggalkan aroma tidak sedap. Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena gula dapat menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat seperti apel dan wortel untuk membantu membersihkan gigi secara alami. Menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh berlebihan karena dapat menyebabkan mulut kering. Menghindari kebiasaan yang memicu bau mulut. Jangan merokok karena selain menyebabkan bau mulut, rokok juga dapat memperparah kondisi mulut kering saat puasa. Kurangi stres karena dapat mempengaruhi produksi air liur dan memperburuk bau mulut. Demikian tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Anda bisa menjalani puasa dengan lebih nyaman dan percaya diri tanpa khawatir akan bau mulut.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: gitu. Bagus gak, Pa?
1: Iya, Ma.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Potter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat memengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

15 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Kaimana Sore masih terus saya temani pendengar IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengingatkan orang tua untuk segera memberikan pertolongan pertama ketika anak diduga mengalami keracunan makanan guna mencegah kondisi memburuk. Nah, dehidrasi akibat muntah dan diare adalah kondisi utama yang perlu dicegah pada anak keracunan makanan, bukan semata-mata dari kumannya. Penanganan meliputi pemberian oralit sedikit-sedikit tapi sering, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI atau air susu ibu dan makanan, serta memantau frekuensi berkemih anak. Nah, ini informasi untuk Anda ketahui, di mana IDAI ingatkan pentingnya pertolongan pertama keracunan anak.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami pendengar di program Kaimara Sore. Sudah pukul 17.41 waktu Indonesia Timur. Kami temani kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana dengan rangkaian religi sore jelang kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya. Lagu-lagu bernuansa islami, pengajian Al-Quran dan tarhim akan kami kumandangkan di pukul 18.01 waktu Indonesia Timur.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah, Wassalam.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
5: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase, saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
4: Demikian tips kentongan RRI Kayumanang.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
2: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
1: Demikian tips kentongan

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pendengar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Kepala DLH Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelikambu, mengatakan krisis iklim menjadi salah satu dari tiga isu lingkungan global selain polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Berdasarkan data Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak perubahan iklim. Nah, perubahan iklim dapat memicu berbagai persoalan lingkungan mulai dari polusi udara dan air hingga kerusakan ekosistem. Julian mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan dokumen mitigasi perubahan iklim untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perlindungan, termasuk kawasan hutan dan sumber-sumber mata air. Nah, ia menilai perlindungan sumber air penting dilakukan sejak dini karena perubahan lingkungan dan pencemaran berpotensi memicu krisis air di masa mendatang. Selain menjaga kawasan hutan, DLH PBBD, ya PBD juga mendorong pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Sampah khususnya sisa makanan dapat menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global.

0: Informasi ini pendengar sekaligus menjadi informasi terakhir kita di program Kaimana Sore dalam mitigasi bencana kentongan.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Siang dan Sore. Saya Meike, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam bersama dengan keluarga. Dan kita pisah di edisi Kaimana Siang dan Sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang empati, sebuah sikap yang baik. Pendengar, seringkali dalam pergaulan kita begitu banyak melihat karakter-karakter yang tadinya kita gak menyangkai orang ini ya, ternyata sifatnya kayak gini. Oh si A, oh teman saya ini, dulunya saya berpikir dia orang yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi ternyata malah bikin rusuh ya, malah bikin kacau pikiran. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah yang sedang Anda hadapi, apakah Anda berada dalam satu lingkungan sosial? Di tempat pekerjaankah? Di tengah-tengah masyarakatkah? Hubungan antara temankah? Teristimewa hubungan antar pasangan? Anda dapat menghubungi kami untuk berkonsultasi di 0813-315-711-811 atau melalui WhatsApp 0878-790-58229. Kami akan menghubungi Anda kembali jika kami tidak langsung dapat menjawab telepon Anda atau membalas WhatsApp Anda. Tapi kami pastikan bahwa kami akan menghubungi Anda kembali. Ya, Anda masih bersama saya Adriana Usmani hingga kita tuntaskan acara ini. Dan pendengar, saya ingin mengatakan bahwa ini topik yang sangat baik untuk dipahami. Empati termasuk sikap baik yang ada dalam diri manusia, yaitu etika seseorang mampu untuk memahami apa yang orang lain rasakan dan bisa membayangkan jika ia berada di posisi mereka. Empati berperan penting untuk membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Dan ini dimulai dari dalam keluarga. Pertanyaannya mengapa? Kan bisa aja di tengah-tengah masyarakat saya bisa membangun empati itu. Ya, saya bisa memahami. Tetapi yang perlu Anda pahami dengan baik itu dimulai dalam keluarga. Dan yang pertama adalah hubungan antara pasangan suami dan istri. Karena sikap empati perlu diajarkan kepada anak-anak sejak usia emas atau golden age. Dan orang tua sebagai pasangan mempraktikkan sikap tersebut. Tetapi, tingkat empati pada setiap orang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pola asuh, lingkungan sosial di mana sang anak bertumbuh, cara pandang terhadap suatu masalah, pengalaman di masa lalu, dan sebagainya. Nah, Anda perlu memahami atau mengetahui bahwa ada perbedaan antara simpati dan empati. Ya, kita sering mendengar kata ini ya. Oh, orang itu simpati banget sama keluarga gue. Simpati. Oh, aku coba berempati terhadap masalah yang dihadapi temanku. Empati. Nah, mari kita mengetahui apa itu empati dan simpati. Secara umum, empati adalah kemampuan seseorang membayangkan atau mengimajinasikan perasaan orang lain. Sementara, simpati merupakan perasaan berbagai rasa sakit atau emosi yang sama dengan orang lain. Rasa empati dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Maka dengan berempati, Anda akan mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, khususnya pasangan Anda. Anda perlu berempati terhadap dia. Karena sifat pasangan tuh berbeda-beda. Ada pasangan yang periang. Jadi meskipun dia punya banyak masalah, tapi dia berusaha tampilnya riang. Tapi sebenarnya dia bermasalah. Atau sebaliknya, ada pasangan yang pendiam. Males ngomong. Kata orang, ay males deh. Kalau ngomong sama dia tuh, kayak apa ya, orangnya dingin. Cuma manut-manut, ada sekali-sekali aja ngomong, pelit banget. Tapi ada juga yang tadi saya bilang, orang cerah, terlalu cerah ceria gitu. Ada juga orang-orang seperti ini menimbulkan sifat apa? Rasa sebel. Ih, kita belum ngomong aja dia terus aja ngoceh-ngoceh. Bayangkan ya, kalau di antara teman aja udah kayak gitu, gimana dengan pasangan Anda? Namun pendengar, sikap empati ini penting karena berdampak pada kualitas komunikasi antar pribadi. Karena orang yang berempati, dia mampu memahami perasaan dan sikap lawan bicaranya. Saya kasih contoh, tiba-tiba seorang suami dengan sedih setelah menikah 12 tahun. Ya kak, dia selalu merasa gak nyaman, selalu apa ya, bersikap menjauhi teman-teman. Setelah ditelusuri, kenapa? Ternyata dia mempunyai hubungan yang kurang baik dengan istrinya. Tapi dia gak mau ngomong ke sahabatnya sekalipun, karena dia merasa kalau dia membicarakan kejelekan pasangannya, dia juga yang malu. Lah, itu istrimu sendiri atau suamimu ngomongin, tapi masih tetap aja serumah, ini kan gak bagus gitu kan. Nah, sebagai orang yang menaruh perhatian, kita coba berempati kepada sang suami ini dengan cara-cara dan teknis-teknis tertentu. Mungkin kita perlu tahu kira-kira apa sih yang membuat kamu tadinya begitu cerah ceria, kok belakangan ini 12 tahun setelah kamu menikah, saya lihat, kami perhatikan 6 bulan terakhir ini kok diem gitu ya, males ngomong, ada apa ya? Coba membangun empati. Apakah ini salah? Tidak salah. Tetapi Anda bukan counselor. Karena begitu banyak pendapat nanti dia dengar, nanti kamu jadi counselor yang gak tahu ini akar masalahnya apa, mulai kesana kesini memberikan nasihat, akhirnya orang tersebut pusing sendiri untuk menghadapi apa sih sebenarnya solusinya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Pendengar, Anda masih bersama saya Adriana Usmani hingga kita tuntaskan acara ini, dan kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini bagian yang paling kecil dari masalah atau hal yang ingin kami jelaskan lebih banyak. Tetapi karena kami terbatas dalam program radio, hubungi kami di 0813-3157-11811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Pertanyaannya, apa manfaat empati bagi seseorang? Pendengar, ketika memiliki empati, ini memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain, teristimewa bagi pasangan dan keluarga. Empati diperlukan untuk membangun hubungan sosial. Dengan berempati, kita mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, terutama bagi pasangan, sehingga kita dapat memberikan respons yang tepat dalam segala situasi. Coba kita perhatikan akhir-akhir ini, ada beberapa orang yang cukup populer ya, itu seringkali dikritik, dibully, dicemooh, diejek. Cobalah kita menaruh sedikit empati. Seandainya saya jadi orang ini, apa ya yang akan saya lakukan? Gitu. Bagaimana ya perasaan saya ketika saya terus-terusan dibully, ya, dimaki-maki, difitnah, dan ini di medsos, terbuka sekali ini media. Saya mengajak Anda untuk jangan juga menjadi salah satu bagian dalam bully-membully ini, ejek-mengejek ini. Tapi cobalah berempati, berpikir yang baik. Kemudian empati dapat mengatur emosi diri sendiri sehingga perasaan tidak mudah stres. Untuk menghadapi keberadaan orang lain dalam sebuah lingkungan sosial. Atau ya, kemana Anda pergi? Gitu ya. Karena dengan berempati, Anda dapat melakukan sesuatu untuk meringankan beban atau masalah yang dihadapi oleh pasangan atau teman kita. Nah, pertanyaannya begini, Bu, tadi Ibu kasih contoh orang yang itu, dibully-bully itu ya, dimaki-maki, diejek-ejek. Bagaimana kita dapat meringankan bebannya? Ya jangan lagi ikutan tambah-tambah komentar-komentar yang sifatnya juga mengejek, membuli. Anda perlu mengamati saja, gitu ya. Coba ya, hasilnya nanti seperti apa. Jangan-jangan orang-orang yang suka membuli, mengejek ini, di kemudian hari, ya, dia menjilat ludahnya sendiri. Ini tidak baik. Jangan-jangan Anda yang sering jelek-jelekin pasanganmu, tapi kok ya jalan terus, terus di depan orang mesra-mesra banget, kan menipu diri sendiri. Ya, komunikasi yang empatik dapat dilakukan dengan efektif agar tidak terjadi salah paham yang berakibatkan pertengkaran yang tajam dan sengit. Kurangnya berkomunikasi empatik ini sangat berpengaruh terhadap rasa empati di antara pasangan. Ada banyak wanita atau istri yang meluapkan emosinya dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas. Ini membuat laki-laki atau sang suami bingung tanpa mengerti ini apa sih penyebabnya. Hal ini seringkali menjadi masalah yang besar. Padahal permasalahan di awalnya sangat sepele. Wanita yang sebagai istri memilih untuk tidak menyampaikan apa yang mereka rasakan. Dan wanita sering menganggap laki-laki tidak mengerti apa yang mereka rasakan. Ini terjadi biasanya dalam hubungan antar pasangan. Istri bilang, bosan deh gue. Itu ya, suami saya.

0: itu biar diomongin 1000 kali dia nggak ngerti perasaan saya, makanya udahlah capek. Ya bagaimana Anda berkomunikasi dengan dia? Sebaliknya, suami pun seringkali begitu, sehingga dianggap istri saya nih saya bosan, boros, nyinyir, tukang gosip, males bu, males gitu ya. Baru ngomong satu udah 2000 omongannya. Mari kita selesaikan. Anda dapat melakukan konsultasi dengan kami di 0813-315-711-811 atau 0878-790-58229. Rasa empati bukan hanya kepada laki-laki atau suami untuk mengerti wanita atau istri, namun sebaliknya wanita pun harus mengerti laki-laki. Contohnya, saat laki-laki lelah dengan pekerjaan atau memiliki masalah pribadi, yaitu saya katakan, laki-laki atau suami bukan sosok yang pandai mengutarakan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Karena kebanyakan laki-laki, dia lebih butuh waktu sendiri untuk memikirkan jalan keluar dari masalah yang dialami. Kaum laki-laki hanya butuh dimengerti oleh wanitanya jika mereka membutuhkan waktu untuk sendiri. Tetapi kebanyakan wanita tidak bisa mengerti hal tersebut. Akibatnya timbul pikiran negatif terhadap suaminya. Dia tidak berempati, dia tidak bersimpati, tapi dia malah memperuwet suasana seperti yang saya sudah kemukakan tadi. Masalah sepele bisa jadi masalah besar. Komunikasi yang baik, rasa saling menghargai ini penting. Komunikasi yang baik itu gimana Bu? Nah, itu nanti kita bicarakan di waktu mendatang. Dan ini sering kali dibicarakan oleh pakar-pakar komunikasi. Komunikasi yang baik itu harus sesuai dengan waktu yang tepat. Penggunaan kalimat-kalimat dan kata-kata juga adalah hal yang paling penting. Karena waktu sudah tepat, tapi penggunaan kalimat atau kata-kata untuk mengungkapkan perasaan Anda bisa saja menjadi pemicu membuat masalah lebih besar. Dan akhirnya untuk berkomunikasi lebih lanjut, males. Pendengar, jangan sampai hal itu terjadi. Kita kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Pendengar, ada beberapa cara untuk menumbuhkan rasa empati. Rasa empati ini bisa dibentuk atau diperkuat. Ya, ada beberapa cara yang Anda dapat lakukan sebagai pasangan ataupun saat ini Anda masih single. Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Ini penting. Jangan Anda berasal dari daerah Sumatera Utara, udah sama mereka aja, yang lain males ah, pusing. Gak gaul sama orang dari Jawa, aduh, gak ngerti ngomongnya itu loh, gak ngerti, udah gitu lama-lama lagi, aduh, capek deh. Ini bukan sesuatu yang baik tentunya. Indonesia ini sangat luar biasa, kami mempunyai begitu banyak suku, bahasa, dan budaya. Alangkah indahnya kalau kita saling mempelajari, saling mengerti, sehingga timbul rasa saling menghormati. Penting. Ini memperkaya khasanah kita untuk berpikir, sehingga kita akan menjadi bangsa yang saling membanggakan, bukan saling membuli dan menjatuhkan. Perhatikanlah bahasa tubuh dan bentuk komunikasi nonverbal, misalnya mimik muka saat berkomunikasi dengan orang lain. Bu, susah. Kenapa? Ya, kadang-kadang dia itu udah gak suka sama saya, tapi berusaha bermanis-manis. Ini kan munafik, Bu. Betul. Tapi Anda kan punya yang disebut naluri perasaan, yang tentu dikombinasikan dengan pemikiran yang realistis. Oh, orang ini sebenarnya sedang bermasalah dengan saya. Seharusnya dia marah sama saya, ya. Tapi kok dia bermanis-manis durja gitu. Mestinya Anda dengan cara yang baik dan sopan juga bilang, hei kawan, sebenarnya kamu kan marah ya sama saya. Mari kita selesaikan yuk, supaya jangan ada dusta di antara kita, ya. Dengan cara-cara yang ditunjukkan melalui bahasa-bahasa tubuh. Atau ada orang juga yang sepanjang hidupnya mukanya asem aja. Ini orang bahagia apa enggak sih? Kalau tertawa dan tersenyum juga, cuka aja lebih manis rasanya. Nah, ini juga perlu Anda pahami, ya. Berusahalah untuk mendengarkan cerita orang lain sebaik mungkin tanpa menyerah. Ini penting, jangan pasangan baru ngomong, ah, Anda udah nyerocos, motong, tunggu dulu ya, saya potong dulu ya. Jadi maksudnya begini ya, you gak tahu ini orang mau nyampaikan apa, suami atau istri Anda menyampaikan apa, belum sampai ke ujungnya udah dipotong-potong melulu pakai kata maaf lagi. Dan ini maaf ya, saya juga memakai kata maaf. Ini biasanya terjadi di istri, di perempuan. Suaminya ingin menceritakan atau mengemukakan sesuatu, sebentar ya, saya potong dulu ya Pak, pakai acara kata sayang lagi, begini sayang maksudnya. Hih, dia belum selesai ngomong, kamu udah main potong-potong pakai permisi lagi. Ini tidak baik. Cobalah untuk memahami pasangan Anda atau orang lain, walau sebenarnya tidak setuju atau tidak sependapat dengannya. Dan sering-seringlah menempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Ini empati. Pendengar, hidup ini mempunyai berbagai dinamika. Ketika kita dapat memahami, menempatkan diri di posisi orang lain, ini sesuatu yang sangat baik. Dengan demikian, Anda dapat mengontrol diri Anda dengan baik. Bagi Anda, empati itu sangat baik. Kenapa? Anda akan selalu berpikir positif. Anda akan selalu diajak untuk mengerti mengapa seseorang dia melakukan ini dan itu. Dan jika itu menjadi sebuah permasalahan besar, mungkin Anda boleh berbicara dengannya dari hati ke hati, atau Anda dapat menganjurkan untuk menghubungi counselor. Ada beberapa teman yang selalu mengajak temannya jika mereka mempunyai masalah yang berat. Oh, saya punya teman, yuk kita counseling. Dari teman ini, ketika dia merasa dia didampingi dan dia tertolong, dia juga akan merekomendasi atau mereferensikan teman-temannya yang lain. Ini penting.
sehingga karakter itu mungkin saja dapat berubah, tetapi butuh waktu secara perlahan-lahan, tetapi mengalami perubahan. Pendengar, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda, dan kita jumpa di lain kesempatan.

Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: apa-apa, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Jualan kakak lancar tuh?
6: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
5: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
6: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
5: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
6: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
5: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

closer. Santa Claus, right on his way.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Senin 14 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dan selamat mengikuti siaran kami di edisi pagi ini. Kita berada di hari Senin, tanggal 14 September 2026. Kembali lagi program Masa Itu Radio Republik Indonesia Kaimana mengudara di frekuensi 96,3 FM pagi hari ini untuk menemani saudara. Dan pagi ini kami akan awali kebersamaan ini dengan menghadirkan segmen acara Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kami persembahkan untuk Anda, khusus kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana dan sekitarnya. Lagu-lagu religius dan juga pengajian Al-Quran akan menemani perjalanan religi saudara di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini, kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life. Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Selamat pagi Kay Manang, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Kay Manang. Selamat pagi warga masyarakat Kota Kay Manang tanpa terkecuali dari ujung Coa, jumpai pendengar di ujung Andair sana. Selamat menikmati awal pekan, mudah-mudahan Anda bangun dengan tubuh yang sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Pendengar, setelah segmen khusus Mutiara Pagi, mengawali kebersamaan kita dengan segmen religius kaum muslimin muslimat yang sudah mengikuti rangkaian acaranya, kami berharap menjadi berkah untuk Anda di pagi ini. Selanjutnya, saudara, kami akan temani Anda dengan informasi yang akan kami hadirkan dalam paket Warta Berita Daerah.

Pukul 6 Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan Buletin Berita Daerah edisi Senin 14 September 2026 dengan fokus berita. Wabub Kaimana dorong noken dan panah tetap lestari. BPKH sosialisasikan penyelesaian tanah masyarakat di Kaimana. Demikian dua topik berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda dalam Buletin Berita Daerah.

Berita selengkapnya dibacakan oleh Seli Wayor. Wakil Bupati Kaimana Isak Warienci mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan warisan budaya leluhur hilang di tengah perkembangan zaman. Ia mendorong keterampilan membuat noken dan panah tradisional terus dijaga, dikembangkan, serta diwariskan kepada generasi muda. Pesan tersebut disampaikan Isak Warienci saat membuka pelatihan penguatan kapasitas masyarakat Kampung Wainaga, Distrik Telukar Guni Atas di Meeting Room Hotel Grand Papua Kaimana. Menurut Isak, pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas dan kekayaan budaya Papua. Menurutnya, noken dan panah bukan sekedar hasil kerajinan tangan, melainkan simbol identitas budaya masyarakat Papua yang saat ini nilai sejarah, filosofi, dan kearifan lokal. Keberadaannya harus terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda. Ia mengatakan budaya merupakan bagian dari jati diri masyarakat. Karena itu, ketika warisan leluhur mulai ditinggalkan, masyarakat berisiko kehilangan bagian penting dari identitas serta sejarah yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbagai kekayaan karya budaya masyarakat, lanjut Isak, memiliki nilai yang tidak ternilai. Keterampilan tersebut membuat noken, panah, maupun produk tradisional lainnya merupakan bentuk kearifan, kreativitas, dan pengetahuan lokal yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Isak menegaskan perkembangan zaman tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan budaya lokal. Sebaliknya, tradisi yang ada harus dikembangkan agar tetap hidup, dikenal, serta mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan nilai dan makna aslinya. Selain pelestarian budaya, Wakil Bupati juga mendorong peserta memanfaatkan pelatihan sebagai sarana meningkatkan kapasitas dan keterampilan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dikembangkan menjadi peluang ekonomi berbasis budaya lokal. Perkembangan kerajinan tradisional dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat apabila dikelola secara kreatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelestarian budaya sekaligus dapat membuka ruang bagi peningkatan pendapatan masyarakat kampung. Pelatihan tersebut turut dihadiri Kepala Distrik Telukar Guni Atas, Arsat Watora, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Kabupaten Kaimana, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM, pendamping Kabupaten dan Kampung, serta pengurus bersama 12 peserta dari Kampung Wainaga. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kaimana berharap masyarakat Kampung Wainaga semakin memiliki kapasitas untuk menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkan keterampilan lokal sebagai bagian dari potensi ekonomi masyarakat. Berita-berita ini saudara dengarkan dari Radio Republik Indonesia Kaimana. Berita selanjutnya, persoalan penguasaan tanah masyarakat yang secara administratif masih tercatat dalam kawasan hutan menjadi perhatian pemerintah. Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah 17 bersama Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mensosialisasikan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan PPTPKH di Kabupaten Kaimana. Sosialisasi berlangsung di Meeting Room Hotel Grand Papua Kaimana
dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terkait, kepala distrik serta kepala kampung yang wilayahnya masuk dalam area indikatif PPTPKH. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dr. Jimmy Yewe Susanto S.Hut MP, mengatakan program tersebut diarahkan untuk memberikan legalitas terhadap penguasaan tanah masyarakat termasuk keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berdasarkan peta masih berada di kawasan dalam kawasan hutan. Dikatakan tujuan pihaknya berada di sini adalah memberikan legalitas subjek dan objek untuk penguasaan tanah oleh masyarakat maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial yang secara serpeta kawasan hutan masih berada dalam kawasan hutan. Menurutnya sosialisasi menjadi tahapan awal untuk menghimpun usulan masyarakat melalui kepala kampung dan pemerintah daerah. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Bupati Kaimana untuk diteruskan kepada tim Infer di Manokwari. Jimmy menjelaskan melalui mekanisme PPTPKH, lahan garapan masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun tanah yang dikuasai masyarakat dapat dilakukan untuk diselesaikan statusnya sehingga tidak lagi berada dalam kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai penyelesaian status kawasan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat setelah tahapan penyelesaian terpenuhi, masyarakat diharapkan memiliki akses untuk memperoleh sertifikat tanah melalui kantor pertanahan Kabupaten Kaimana. Jimmy menyebutkan, sosialisasi PT PPTPKH di Kaimana merupakan ketiga yang dilaksanakan di wilayah Papua Barat. Sebelumnya sosialisasi digelar untuk wilayah Manokwari Raya yang mencakup Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Manokwari, dan Teluk Bintuni. Kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Fakfak setelah Kaimana. Agenda sosialisasi PPTPKH akan dilanjutkan ke Kabupaten Teluk Wondama. Jimmy berharap para kepala kampung berperan aktif menyampaikan usulan masyarakat kepada Bupati Kaimana untuk selanjutnya diteruskan kepada tim Infer di Manokwari. Dengan adanya proses tersebut, pemerintah berharap persoalan penguasaan tanah masyarakat yang masih tercatat dalam kawasan hutan dapat diselesaikan secara sesuai mekanisme, sekaligus memberikan kepastian dan aspek legalitas bagi masyarakat atas lahan yang mereka kuasai.

Sekian buletin berita daerah, saya Seliwayor atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di awal pekan dan sampai jumpa.

pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

1 RRI Kaimana, dimanapun saudara berada di pagi ini. Semoga hari Senin ini membawa semangat baru, energi positif, dan kelancaran dalam segala aktivitas saudara di awal pekan. Saudara, cuaca Kaimana pagi ini terpantau cerah, walaupun sempat gerimis-gerimis ya. Pastikan untuk Anda selalu memantau kondisi cuaca lokal di Kaimana sebelum saudara beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa agenda awal pekan dengan menyusun prioritas pekerjaan agar target minggu ini dapat tercapai secara maksimal. Tetap tunjukkan antusiasme terbaik saudara hari ini dan terus ikut berbagai program inspiratif serta informatif yang akan kami siarkan terus untuk menemani pendengar di sepanjang kebersamaan kita, perjalanan kita di hari ini. Dari segmen Kaimana pagi, Kaimana siang, Kaimana sore, hingga nanti kita akan masuk di Kaimana malam. Hiburan, informasi aktual, informasi update akan terus kami bagikan untuk Anda, sehingga saudara punya cukup informasi, saudara punya agenda informasi tambahan selain informasi-informasi yang Anda ikuti melalui media sosial, media televisi, dan juga surat kabar-surat kabar lainnya. Sementara kita sudah berada di pukul 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk menemani persiapan saudara untuk beraktivitas, terutama untuk anak-anak pelajar yang sudah dalam perjalanan menuju ke sekolah masing-masing, anak-anak pelajar yang sementara di depan rumah, tepian jalan menanti jemputan, semangat pagi untuk semuanya. Bahkan Bapak Ibu Guru, para pengajar juga, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari terbaik. Hari ini aktivitas Anda akan berjalan dengan baik dan juga lancar. Jelang kami hadirkan warta berita dari Pro 3, kami persembahkan kembali hiburan ke ruang dengar Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Oke pendengar, saya cukupkan saja hiburan untuk Anda, dan selanjutnya kami akan menuju Pro 3 mengikuti Warta Berita secara sentral di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di India menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menyiapkan 6 posko Disaster Victim Identification atau DVI, serta layanan informasi bagi keluarga korban kapal muara KM Virgo Transport 8. Dukungan tersebut untuk melengkapi operasi pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung di Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Indonesia dilaporkan telah mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan jagung. Dari dunia olahraga, tim Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Naranjo de Buenos Spanyol resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi akbar tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia pada 2028. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Sudah kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polychlorinate bipenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas, dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikiriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
4: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
5: Sementara itu, kabut asap akibat karutla di kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan, kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
6: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
5: Indeks kualitas udara atau air quality index IQ di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan mempercepat pemadaman karhutla yang telah mendekati permukiman penduduk seperti di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
7: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
8: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
9: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian, atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
10: Jadi sengaja kan?
9: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
8: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian, maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
7: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
8: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Farisi Arbo melaporkan selengkapnya.
11: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
12: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan media. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
11: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
13: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tupsi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG yang lain itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
11: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
0: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
14: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan pelaksanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
15: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana, dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemen yang kita bekerjasama.
14: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya, SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
16: Seperti tugas dasarnya ya, SRPB itu mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat, kemudian penanganan bencana juga lebih masif.
14: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan resiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026 dalam rangka rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari

0: 16, terus ada dari Karnaval Son, Budaya Son itu ada sekitar 29.
1: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
1: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga Sragen kembali menjadi korban untaian kabel internet, di mana pemerintah Kabupaten Sragen dan DPRD Sragen telah menyepakati untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Mulato melaporkan selengkapnya.
4: Dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
5: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WFH di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Aritio Sandi 30 tahun warga Desa Pendem Kecamatan Sumber Lawang nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Duyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
6: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
5: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
4: Jadi kita pemakanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
5: Dikatakan Fatur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulata Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3

0: RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
3: Baik, sebelum kami hadirkan liputan dari tim liputan kami khususnya kawasan timur Indonesia, kami sudah bersama dengan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas Muhammad Savei untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pencarian dari para penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa. Pak Savei, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi.
3: Pagi. Pak Savei, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Kalau untuk proses pencarian seperti apa perkembangannya, Pak Savei?
4: Oke, bisa saya sampaikan. Silakan, update hari ini, hari Senin 14 September 2026.
3: Yeah.
4: Kita juga saat ini sedang menerima kapal ketiga yang mengangkut korban. Dan ini sedang proses sandar, yaitu kapal Mauhau 9 yang mau kita terima saat ini.
3: Yeah.
4: Bisa saya laporkan bahwa jumlah korban yang sudah terevakuasi oleh tim SAR gabungan sejumlah 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 kondisi meninggal dunia.
3: Yeah.
4: Namun yang sudah sampai di pelabuhan sementara 69 selamat dari kapal Haida yang tadi malam sudah kita terima. Kemudian tadi pagi ada satu kapal Laksmana dari Basarnas juga telah membawa satu orang dievakuasi dalam kondisi selamat. Dan ini yang mau sandar kapal Mauhau. Informasi awal yang kita dapat 5 14 orang selamat dan satu kondisi meninggal dunia. Sehingga kalau dari jumlah manifest yang dilaporkan 243, masih ada 129 yang masih kita laksanakan pencarian. Dan hari ini direncanakan ada beberapa unsur kekuatan yang kita kerahkan, baik itu dari unsur udara dan juga laut. Dari unsur udara ada pesawat dari Basarnas itu sendiri, kemudian ada pesawat dari TNI AL, ada jenis Panther dan juga CN-235. Kemudian dari kepolisian juga satu pesawat helikopter, dan juga dari BNPB kita juga memanfaatkan pesawat juga yang sedang melaksanakan penanggulangan karhutlah, satu pesawat karavan kita libatkan. Kemudian kalau untuk kapal-kapal yang terlibat dalam operasi ini, mulai dari KN Sar Laksmana dari Sarnas, kemudian KN Kamajaya dari juga Basarnas, kemudian ada KRI PVN, kemudian KRI Nala, KRI Kanopus dari TNI AL, kemudian ada beberapa kapal yang terlibat dalam evakuasi. Jadi sementara itu mudah-mudahan kita dengan mengembangkan operasi ini kita bisa mengcover kemungkinan korban-korban yang bisa kita temukan dan juga kita selamatkan, seperti itu.
3: Ya, fokusnya masih di titik tenggelamnya kapal atau ada perluasan daerah pencarian juga begitu, Pak Safi?
4: Pasti ada perluasan karena kita selalu dalam konsep membuat SAR map, peta pencarian, tentunya dihubungkan dengan bagaimana kondisi cuaca, kecepatan angin, arah angin, kemudian kondisi ombak, kecepatan arus, dan juga arah arus. Dan itu semakin hari pasti akan kita lebarkan. Hari ini kita rencanakan ada 8 sektor pencarian dari last known position atau titik akhir kapal, dan mudah-mudahan pagi ini kita juga akan terbangkan satu pesawat karavan untuk mendetek kondisi terakhir kapal, karena kemarin memang kondisi kapal dalam kondisi terbalik itu terakhir yang kita detek.
3: Dengan kondisi kapal terbalik seperti itu, ada kemungkinankah masih banyak penumpang yang terjebak di dalam, Pak Sapi?
4: Kita berharap semua penumpang bisa kita temukan selamat. Ya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kondisi kapal, kemungkinan ada yang masuk di dalam. Sehingga kita juga dengan mengerahkan kayak misalkan kapal-kapal khususnya dari KRI TNI AL, kita Basarnas juga sudah mengirimkan personil-personil yang memiliki kemampuan underwater. Jadi dari Basarnas special group juga kita hadirkan, kemudian teman-teman dari TNI AL, dari pasukan katak, dan juga ada dari potensi yang memiliki kemampuan itu kita standby-kan manakala nanti kondisi cuaca, kondisi ombak masih memungkinkan dan arus masih memungkinkan untuk tim ini kita turunkan, akan kita turunkan. Begitu juga dari TNI AL juga menyiapkan drone bawa air yang juga nanti bisa untuk mendetek bagaimana kondisi kapal.
3: Ya, koordinasi dengan BMKG untuk cuaca, gelombang, angin, bagaimana potensi hari ini, Pak Sapi?
4: Sehari kemarin relatif cukup tinggi, artinya bisa di atas 2 meter, sehingga kapal-kapal yang kecil dan juga kapal-kapal yang bahan aluminium tentunya terdampak dengan kondisi gelombang. Mudah-mudahan hari ini semakin baik sehingga operasi bisa kita maksimalkan yang seperti itu.
3: Pak Sapi, untuk keluarga yang ingin tahu perkembangan pencarian untuk datang ke posko, di posko Surabaya atau Banjarmasin ada juga, Pak, disiapkan juga, Pak Sapi?
4: Dua-duanya ada. Jadi posko aduan yang utama memang ada di pelabuhan di Banjarmasin, kemudian untuk di Tanjung Perak, Surabaya juga disiapkan. Begitu juga teman-teman dari kepolisian untuk mengantisipasi dari keluarga korban yang belum diketemukan ini bisa diambil sampel, dan itu bisa diambil atau dilakukan dari Surabaya maupun di Banjarmasin itu sendiri, yeah. Seperti itu.
3: Pak, sudah ada informasi kondisi para korban yang selamat seperti apa, Pak, dari tim Bapak di lapangan?
4: Tadi malam 69 yang kita evakuasi,
3: yeah.
4: Sebagian besar dalam kondisi alhamdulillah sehat. Ada 9 yang kita rujuk ke rumah sakit untuk mempercepat pemulihan,
3: yeah.
4: Dan kalau satu yang tadi malam juga, yang kapal Laksamana ini juga dalam kondisi sehat. Dan ini yang kita terima informasi awal kemarin, 15 dalam kondisi selamat, yeah. Dan satu kondisi meninggal dunia.
3: Mudah-mudahan pencarian hari ini ada hasil, ya Pak Sapi, ya, dari tim Bapak di lapangan.
4: Amin,
3: Pak.
4: Amin. Mohon doanya dari, ya, seluruh pemirsa semuanya.
3: Kami nantikan perkembangannya, Pak Sapi. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini, Pak.
4: Terima kasih.
3: Selamat pagi, Pak Sapi. Demikian tadi, ya, Kepala Basarnas atau Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Muhammad Sapi. Nanti kita update terus, ya, perkembangannya. Data terakhir yang disampaikan Pak Sapi tadi, dari total korban yang sudah ditemukan ada 108 orang yang selamat. Kemudian ada 6 orang ditemukan dalam kondisi meninggal. Nanti kita update, ya, untuk informasi terkininya.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami dari kawasan Indonesia Timur khususnya di Warta Nusantara pagi ini, di mana Dinas Kesehatan Papua Selatan terus mendorong penerapan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM di tingkat kampung sebagai upaya menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
1: Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat yang terus didorong, salah satu fokusnya adalah menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Kasih Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Papua Selatan Waluyo mengatakan, dari 600 kampung di Papua Selatan, baru sekitar 20% yang telah bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan, masih banyak kampung yang menjadi sasaran penguatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Waluyo, selain menghentikan buang air besar sembarangan, penerapan STBM juga mencakup kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia mengatakan, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun perlu kembali digalakkan di tengah kondisi keterbatasan air dan banyaknya debu saat ini.
2: Kalau kami di tata kelolanya, jadi di tata kelola kesehatan primer ini ada integrasi layanan primer yang salah satu fokusnya adalah juga mendekatkan pelayanan. Jadi untuk kami di kesehatan, terutama di Kementerian Kesehatan itu, untuk di tingkat kecamatan ada puskesmas. Kemudian untuk di tingkat kampung-kampung atau desa-desa itu ada puskesmas pembantu, yang mana dalam integrasi layanan primer, kalau puskesmas tadi 9 jenis ketenagaan, kemudian kalau di pustu itu ada 2 petugas, yaitu perawat sama bidan.
1: Selain penerapan sanitasi total berbasis masyarakat, Dinas Kesehatan juga terus mendorong pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah 3T. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Sugino menyampaikan, kondisi geografis dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Selain persoalan akses, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama.
3: Masyarakat yang butuh penanganan itu tidak lagi keluar dari Papua Selatan, itu cukup di sini. Memang saat ini upaya yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari rumah sakit yang saat ini ada dalam waktu pendek, itu mungkin yang kita lakukan. Seperti RSUD Merauke kan tahun lalu dia naik kelas menjadi tipe B. Kemudian rumah sakit Bunda juga kita tingkatkan menjadi tipe C. Ini menjadi langkah-langkah yang kita lakukan. Karena apa? Karena rujukan saat ini kan masih menggunakan rujukan berjenjang, bukan.
1: Untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses, pihaknya menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB dengan konsep jemput bola dengan tim pelayanan melibatkan dokter, perawat, bidan, tenaga sanitasi, gizi, serta tenaga kesehatan lainnya dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Upaya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan hingga daerah terjauh. Jessica Ardana melaporkan.
0: Sensus Ekonomi Bovendigul mencatat banyak penambahan keluarga baru. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
4: Yang ditemukan sebesar 70,56%.
5: Aslinya belum tentu begitu. Terus apalagi kita ini di Papua harga-harganya mahal.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelist yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru. Novita menjelaskan capaian 133% tersebut merupakan hasil pendataan berdasarkan jumlah objek yang ditemukan di lapangan.
4: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya, karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan.
6: Menurutnya, angka tersebut bukan berarti seluruh target telah selesai ditemukan dan didata. Dari hasil pendataan sementara, persentase objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita mengatakan, angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan lapangan hingga kini masih berlangsung. Petugas juga masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan, sementara setiap data yang dikumpulkan harus melalui pemeriksaan dan persetujuan petugas pengawas. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% itu belum merupakan hasil akhir karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Sementara itu, salah seorang masyarakat Bovendigul, Via, menyambut positif pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia berharap penentuan desil dapat dikaji secara lebih akurat, sehingga masyarakat yang tergolong tidak mampu tidak keliru dikategorikan sebagai warga mampu. Terlebih untuk Papua, harga pemenuhan kebutuhan pokok sangat tinggi.
5: Kalau menurut saya sih bagus ya, tapi bagaimana itu terkait pembagian desil-desilnya? Soalnya kayaknya desil-desilnya itu terlalu bagaimana ya, banyak sekali kalau sekarang keluarga kaya, padahal kalau aslinya belum tentu begitu. Terus apalagi kita ini di Papua harga-harganya mahal.
6: Via berharap hasil sensus ekonomi dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program yang tepat sasaran. Menurutnya, ketepatan data diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah pelosok maupun perkotaan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang dan mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin di perairan Masalembo, Laut Jawa hari Minggu kemarin. Proses tersebut akan dilaksanakan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT sesuai dengan kewenangannya dan akan dilakukan berdasarkan data dan fakta untuk memastikan penyebab kecelakaan diketahui secara objektif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama dengan Kejaksaan Tinggi memperkuat pendampingan hukum dalam menyelamatkan dan mengamankan aset daerah yang berpotensi mengalami sengketa hukum. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
2: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan kesiapan membantu pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyelamatkan dan mengamankan aset daerah yang berpotensi menghadapi sengketa hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Iputu Gede Astawana, mengatakan bahwa sepanjang 2024 hingga 2025 terdapat 3 gugatan perdata terkait aset pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditangani oleh tim jaksa pengacara negara. Seluruh perkara tersebut berhasil dimenangkan oleh pemerintah. Ketiga perkara tersebut menyangkut tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Papua Barat, tanah dan bangunan UPTD Balai Benih, Induk Palawija dan Hortikultura, serta tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng. Astawa mengatakan kerjasama tersebut juga mencakup pendampingan hukum untuk penataan dan penyelamatan aset yang masih bermasalah, termasuk aset yang dikuasai pihak ketiga maupun belum bersertifikat.
3: Potensi sumber daya alam yang sangat besar serta posisi strategis dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap isu yang berkembang dan membutuhkan menjadi perhatian, yaitu maraknya gugatan masyarakat terhadap aset pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tenggat waktu 2024 sampai dengan 2025 tercatat ada 3 gugatan perdata dikuasakan oleh tim jaksa pengacara negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan dimenangkan, yaitu dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Terhadap tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terhadap tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk pada Palawija dan Hortikultura BBI PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat. 3. Terhadap tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng.
2: Sementara itu, pendengar, Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan pentingnya pendampingan hukum sejak awal untuk mencegah munculnya persoalan, khususnya dalam pengadaan dan pengelolaan tanah pemerintah.
4: Asas-asas pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga yang kita hibahkan-hibahkan kepada instansi-instansi vertikal atau instansi pemerintah, karena gubernur ini pejabat pemerintah pusat di daerah, dengan demikian punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga ya, pembinaan kepada masyarakat, dan kita punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua instansi vertikal yang ada. Dengan demikian ada beberapa ya dukungan pemerintah provinsi dalam hal pembebasan lahan dan sebagainya, tapi juga berkaitan aset-aset pemerintah di mana ya biasanya kan kita dengan masyarakat ya ada pengakuan-pengakuan masyarakat adat bahwa dialah pemiliknya. Ternyata terakhir juga lari juga dari tanggung jawab juga. Nah, ini yang menjadi perhatian kita.
2: Untuk diketahui, kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kejati diharapkan tidak berhenti pada penanda tanganan MOU, tetapi diwujudkan melalui koordinasi dan pendampingan hukum yang efektif guna memberikan kepastian hukum serta melindungi aset pemerintah daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana penertiban peredaran minuman keras di daerah menjadi bagian dari upaya nasional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam melindungi masyarakat dari dampak minuman beralkohol. Mei Martubong melaporkan.
5: Kapolres Tual AKBP Wan Sides Asmoro menegaskan akan terus perangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Tual. Kapolres mengatakan Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun minuman keras lokal jenis kopi. Dengan demikian pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya.
6: Jadi kita jelaskan juga perkara pidana tanpa izin dan atau larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengaplos, menjual, dan menyajikan minuman keras dan atau bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun yang terjadi di wilayah hukum Polres Tua. Polres Tua berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin ataupun minuman keras tradisional jenis kopi yang masuk dan beredar di wilayah hukum Polres Tua. Olehnya itu, Polres Tua melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat siwa 5 2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tua.
5: Selain itu, sebanyak 4.127 liter minuman keras lokal jenis kopi diamankan selama periode semester pertama tahun 2026 dalam berbagai operasi yang dilakukan Polres Tua.
6: Polres Tua melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat jiwa 5 2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tua selama tahun 2026 periode dari Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 berhasil mengamankan minuman keras tradisional jenis kopi sebanyak 4.127 liter.
5: Kapolres menjelaskan penyitaan dan pemusnahan minuman keras lokal jenis kopi ini telah dilindungi peraturan daerah Kota Tual yang melarang beredarnya minuman keras secara legal. Hal ini dimaksud agar menjaga stabilitas Kamtipmas serta menjaga citra Kota Tual yang beradat. Dari Langgur, Mei Maturbongs RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan kebijakan sekolah daring selama satu minggu untuk menekan mobilitas kendaraan yang antri BBM di SPBU. Berikut laporan selengkapnya Kiswanti Ruslia.
7: Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah taktis menghadapi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mulai Sabtu 12 September 2026, Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik mulai jenjang PAUD SD hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aci Soleiman mengatakan, kebijakan ini merupakan salah satu langkah responsif pemerintah kota untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi antrian BBM yang masih terjadi.
8: Jadi harapannya tetap anak-anak tetap belajar mulai dari tingkatan PAUD, SD, SMP untuk melaksanakan pembelajaran daring mulai hari ini sampai tanggal 19 September 2020. Kita berharap bahwa kerjasama yang baik antara guru, orang tua, ataupun wali adalah kunci utama agar proses belajar anak ini tetap ramah, tetap efektif, dan tentunya kita berharap anak-anak pun juga merasa senang walaupun belajar menggunakan via online.
7: Dengan berkurangnya mobilitas pelajar dan sebagian aktivitas perkantoran, pemerintah berharap konsumsi BBM harian masyarakat dapat ditekan, sekaligus membantu mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU. Sementara itu, seorang wali murid, Ati, mengaku mendukung kebijakan ini. Menurutnya, dengan pembelajaran daring, bisa mengurangi aktivitas kendaraan di luar rumah.
9: Saya sebagai orang tua, kalau dibilang daring lagi anak-anak, kan? Saya lebih suka sebetulnya kalau anak-anak pergi sekolah, tapi karena BBM juga langka, mengantar ki, menjemput ki pakai bensin ko dong, pakai pertalite, tapi andai bensinnya itu lancar-lancar ki, tidak mengantar ki, lebih baik daring.
7: Adapun aturan pembelajaran daring berlangsung dari 12 hingga 19 September 2026.
0: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
12: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di India menegaskan komitmen Indonesia menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi lebih dari 100 penumpang kapal muatan Virgo Transport 8. BRICS dinilai memiliki peran strategis untuk memperkuat suara negara-negara selatan global. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kemenhut melibatkan dua ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran di kawasan Taman Nasional tersebut. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di India menilai BRICS memiliki peran strategis untuk memperkuat suara negara-negara selatan global guna menentukan masa depan dunia. Kerjasama negara-negara berkembang diperlukan agar kepentingan masyarakat mendapatkan ruang lebih besar dalam tata kelola global. Dari dunia olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra di ajang Asian Games 2026. PBVSI juga menargetkan posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di India menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersenudara untuk Indonesia.
0: Indonesia. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi lebih dari 100 penumpang kapal motor Virgo Transport 8 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Fadliansyah.
4: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
5: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
4: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
6: Sudah, cuman sore terakhir jam 4 petang.
7: Kontak itu apa hilangnya?
6: Jaringan hilang. Pak, enggak.
8: Ada lagi kabarnya, kabar
6: jaringannya buruk.
8: Enggak,
6: sama ada mengatakan soal cuaca juga saat itu.
7: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada enggak, Bu?
6: Kada tidak.
4: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: Indonesia secara konsisten menempati peringkat kelima besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
9: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
10: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya, ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
9: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya, Edi Kurniawan, mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
11: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
9: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya meminta masyarakat untuk tetap memakai masker dalam beraktivitas di luar ruangan. seiring dengan kualitas udara semakin buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
12: Himbauan satu, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar rumah.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
14: Jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
13: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius.
12: Nah, himbauan satu, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar rumah. Yang kedua, kalau keluar rumah sebaiknya memakai masker. Yang ketiga, kalau sakit, datang ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, jaga kesehatan, makan minum banyak mengandung vitamin, air putih, ya kan? Nah, harapannya kasus ISPA turun dan berkurang.
13: Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
15: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
13: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
17: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya. Kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
16: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
18: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
16: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Ana Kusuma melaporkan.
0: UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan kegiatan bedah buku biografi dari pendiri Astra Internasional William Suryajaya yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya para mahasiswa. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
19: Beberapa bank yang memberikan bantuan kepada saya itu, mereka mengatakan ya, kalian mempunyai integritas sehingga kita tidak
20: sebuah ragu buku biografi berjudul Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan, Memoir William Suryajaya, dibedah di Gedung Convention Hall Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku yang mengulas sosok William Suryajaya, pendiri Astra dan juga Bank Suma tersebut, menghadirkan langsung putra mendiang Om William, yaitu Edwin Suryajaya. Di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir, Edwin mengisahkan bagaimana ayahnya rela menjual Astra Internasional yang susah payah didirikan demi menanggung persoalan likuidasi Bank Suma. Keberanian dan integritas keluarga Suryajaya yang tak mau lari dari tanggung jawab mendapat pengakuan dari berbagai pihak.
19: Karena sebetulnya Bank Suma itu tidak ada hubungannya dengan Astra. Hubungannya hanya adalah abang saya yang mendirikan Suma itu terlibat kesulitan keuangan, tapi ayah saya yang bilang, tidak Edwin, kamu harus ambil alih itu, jual saja Astranya. Nah, itu hanya untuk menjaga integritas.
20: Sementara itu, Prof. Sofiullah Muzamil, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada bedah buku menyebutkan, keteladanan yang dicontohkan William Suryajaya harus dapat ditiru oleh generasi muda saat ini, khususnya yang menekuni bisnis. Sofiullah menuturkan, mendiang William Suryajaya merupakan sosok yang tak mengambil jarak bahkan kepada karyawannya sendiri.
19: Dalam kehidupan itu ada orang yang bersedia menjadi tangga-tangga yang kita akan injak menuju kita sampai ke atas. Dan tangga itulah yang punya kontribusi besar mengapa seorang William Suryajaya menjadi besar. Beliau tidak melupakan itu. Meskipun coba luar biasa, ada orang dalam kehidupan kita yang dalam konotasi sosial itu dianggap orang rendahan, orang yang hina, tapi dia kontribusinya luar biasa. Mungkin dia menjadi tangga bagi kehidupan kita, tapi ingat, tanpa tangga itu kita tidak akan pernah sampai ke lantai dua.
20: Mantan Menteri Pariwisata dan juga rekan bisnis Edwin Suryajaya, Sandiaga Uno, dalam pesan singkatnya melalui video menegaskan, buku Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan, Memoir William Suryajaya, layak menjadi referensi bacaan bagi mahasiswa dan generasi muda agar dapat mengikuti jejak serta integritas Om William.
21: Sosok Om William atau William Suryajaya dikenal luas sebagai maestro bisnis dan tokoh perintis dengan reputasi dan integritas yang sangat besar. Kehadiran memoir ini tentu menjadi ruang diskusi yang sangat baik dalam menggali inspirasi dan nilai-nilai keteladanan beliau untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam membangun karir dan dedikasi bagi bangsa.
20: Bedah buku yang menghadirkan 5 orang panelis sekaligus tersebut dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Nur Haidi Hasan. Dalam forum tersebut, peserta diskusi dan bedah buku terlihat antusias untuk mengajukan pertanyaan, khususnya kepada Edwin Suryajaya yang merupakan putra dari mendiang Om William.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: pendengar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana di frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membentang dari Sabang sampai Merauke. Tantangan terbesar Indonesia terletak pada pemerataan distribusi barang dan menekan dispansitas harga antar wilayah. Pendengar, untuk memastikan distribusi logistik bisa berjalan dengan lancar sampai ke daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, memerlukan konektivitas laut yang handal. Menjawab tantangan tersebut, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni, terus memperkuat peran strategisnya melalui berbagai program dan inovasi terbaru dalam sektor logistik maritim. Berikut adalah program terbaru dari PT Pelayaran Indonesia yang menarik untuk kita ikuti.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapoting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
0: Pendengar, program Tol Laut sangat membantu menghubungkan pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil agar kebutuhan pokok bisa tersedia dengan harga yang merata dan dapat terjangkau. Jangan lupa ikuti promonya karena terbatas.

0: Pendengar, kita sudah sampai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami satukan siaran dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita secara sentral.
1: Aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000, ya 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
2: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
2: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.